Dimajinang masimag ni magta mabrida bilang du kaja sisi ho gunai hada bilang du kaja sisi ho.